0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemerosotan dan kehancuran moral. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah dan kritikus peradaban barat, akan terus diingat untuk waktu yang lama. Toynbee yang meninggal pada usia 86 tahun, lahir pada 14 April 1889 di tengah-tengah keluarga para cendekiawan dan filantropis. Meskipun ia paling dikenal dengan karyanya A Study of History, buku induk studi sejarah yang terdiri dari 12 jilid dan ditulis selama periode 34 tahun, Toynbee juga tetap vokal dalam berbagai topik, dari mulai seks, agama, hingga urbanisasi. Kajiannya yang sangat luas tentang sejarah mengungkapkan pola dalam kebangkitan dan keruntuhan berbagai peradaban, kelahiran, pertumbuhan, serta kehancurannya, dan juga membuktikan bahwa kemerosotan moral dan kerohanian adalah faktor umum dalam kehancuran bangsa-bangsa besar di dunia. Toynbee mencatat bahwa 19 dari 21 peradaban besar yang pernah ada di dunia dihancurkan bukan oleh faktor dari luar, melainkan oleh dekadensi moral dan kerohanian dari dalam. Toynbee juga percaya bahwa manusia adalah wujud kerohanian tertinggi di alam semesta, dan bahwa umat manusia dapat diselamatkan dari kehancuran rohani hanya dengan mengakui sifat spiritual dari manusia dan dengan menuruti doktrin-doktrin dasar kekristenan. Bukan hanya Toynbee yang mengkritik dunia modern yang meninggalkan prinsip-prinsip kekristenan. Jurnalis Inggris Malcolm Muckeridge, yang sebelumnya bersikap sinis dan penuh kritik terhadap kekristenan, yang kemudian berubah sikap di masa tuanya, mengungkapkan hal ini dalam bukunya Jesus Rediscovered. Muckeridge, seperti Toynbee, mengamati terjadinya kemerosotan peradaban yang diiringi dengan kebangkitan teknologi modern. Dan ia percaya bahwa semakin kita menjauh dari prinsip-prinsip kekristenan, semakin kita berubah menjadi penyembah berhala. Padamkan cahaya Injil, ia menyatakan, dan akan hanya ada kegelapan yang tersisa. Kekristenan bukanlah sebuah gaya hidup, meskipun memang secara vital mempengaruhi gaya hidup seseorang. Kekristenan adalah tentang pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang hidup. Tetapi semua orang yang mengerti sejarah tidak akan menyangka bahwa para pengikut Yesus telah meninggalkan warisan berupa institusi-institusi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Pertimbangkan bahwa kekristenan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan dan universitas yang ada di zaman kita. Banyak di antaranya adalah tempat kelahiran ilmu dan teknologi dari abad ke-20. Anda juga bisa melihat rumah-rumah sakit di kota-kota besar dan juga di pusat-pusat misi yang terpencil di seluruh dunia. Berabad-abad yang lalu, sang pemazmur menulis, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Mazmur pasal 33 ayat 12. Sejarah berdiri bagaikan kitab yang terbuka. Meskipun cara orang menafsirkannya berbeda-beda, fakta-fakta sejarah tetaplah benar, dan tidak ada yang bisa menyangkal apa yang diamati dengan cermat oleh Toynbee, bahwa peradaban mengikuti pola yang tetap. Sejarah selalu berulang, kita berkata, dan karena ungkapan ini benar, maka ada pelajaran yang bisa diambil dari sejarah. Sejarah membuktikan perkataan Alkitab tentang sifat manusia, bahwa hati manusia pada dasarnya penuh dengan dosa. Kristus mengatakan bahwa hati manusia melahirkan pikiran-pikiran tentang kejahatan, pembunuhan, perzinahan, dan dosa-dosa seksual. Pelajaran dari sejarah juga menunjukkan bahwa hati manusia yang penuh dosa bisa diubah dengan hadirat Yesus Kristus, dan bahwa perubahan yang Dia lakukan berpengaruh secara permanen terhadap masa depan manusia di bumi ini. Suatu hari, batu nisan pualam Arnold Toynbee mungkin akan hancur seperti peradaban-peradaban yang ia tulis. Tapi ada satu hal yang pasti, prinsip-prinsip yang diamati oleh orang yang hebat ini dan juga pelajaran dari sejarah yang ia tulis dengan sangat baik akan tetap sama baik 10 atau 100 tahun lagi dari sekarang, karena sejarah memang selalu berulang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari

0: aku jadi papa yang semangat.
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
2: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Sahabat Petra, kita sudah masuk di pukul 7 lebih 24 menit, dan kami berharap semua persiapan Anda, khususnya bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terlupa. Sahabat Petra, di dalam persiapan-persiapan yang Anda lakukan, juga perencanaan yang Anda lakukan hari ini, di tengah minggu ini tentu Anda juga ada di kesibukan puncak. Bagi Anda yang bekerja, tentu ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita ada di puncak kesibukan, sahabat Petra. Kami berharap dalam puncak kesibukan sahabat Petra tidak lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga relasi juga dengan orang-orang yang Anda kasihi, supaya damai sejahtera dan sukacita itu tetap mengiringi kita. Kita sadar, sahabat Petra, bahwa kesibukan seringkali membuat kita melupakan atau mengabaikan hal-hal yang juga penting ada dalam kehidupan kita, misalnya kesehatan. Ya, seringkali dalam kesibukan kita lupa minum air putih banyak, atau lupa makan, lupa istirahat. Ya, sisi lain juga tidak jarang relasi kita dengan keluarga kita mungkin menjadi kendor. Jadi sahabat Petra, kami berharap dalam segala kesibukan yang Anda lakukan, ya, entah itu di rumah, entah itu di tempat bekerja atau di studi Anda, Anda tetap bisa menjaga kesehatan Anda dan relasi Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan jangan lupa juga sahabat Petra, menjaga relasi dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat kita, menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kita, supaya jalan kita pun juga menjadi jalan yang penuh dengan berkat, penuh dengan kekuatan untuk terus menjalani hari-hari yang akan kita lalui sepanjang hari ini, sahabat Petra. Sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Ada satu lagu dari Sudirman Worship, Bapak Kostia.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Anggur Baru. Sahabat Petra, setelah memasak sayuran atau sup, kita tidak akan menempatkannya di mangkuk yang retak atau wadah yang berlubang. Mengapa? Tentu saja, karena wadah berlubang akan membuat kuah sayur itu perlahan-lahan menetes keluar. Nah, firman Tuhan kali ini dalam Lukas 5 ayat 38 berkata, "Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula." Nah, firman Tuhan ini memberi perumpamaan mengenai cara pengisian anggur. Tidak ada orang yang mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit tua. Mengapa? Karena anggur baru yang disimpan dalam kantong kulit tua itu akan terbuang sia-sia. Kantong tua itu tidak akan bisa memuat anggur karena sudah koyak. Maka, anggur baru harus disimpan ke dalam kantong baru pula. Anggur baru adalah gambaran berkat dari Tuhan. Berkat yang baru dari Tuhan. Berkat itu bisa berupa kesembuhan, kemajuan karir, atau pemulihan keluarga. Jika sahabat Petra mendengar janji bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat yang baru, kita mengamininya. Tetapi setelah lama ditunggu, berkat-berkat itu tidak kunjung datang. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Engkau memberi kami janji, tapi tidak menepati?" Sebenarnya, bukan Tuhan memberikan kita harapan palsu, melainkan kita yang belum mempersiapkan kantung baru untuk menerima berkat-berkat itu. Kita ingin kesembuhan, tapi enggan menjalani gaya hidup sehat. Kita mengharap promosi di pekerjaan, tapi enggan membuang kemalasan. Kita mengharap pernikahan bahagia, tapi enggan tunduk pada suami, enggan mengasihi istri. Kita harap anak-anak menghormati orang tua, tapi kita enggan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat Petra, rindukah saat ini setiap kita menerima curahan berkat-berkat baru dari Tuhan? Jika iya, segera periksa kantong kehidupan kita. Adakah kantong itu terkoyak dari karakter-karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Jika kantong kehidupan itu sudah koyak, Tuhan siap menggantikannya dengan yang baru. Tentu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini. Jangan sampai kita kembali membiarkan dosa mengoyak dan merusaknya. Biarlah ketika Tuhan mencurahkan berkat setetes pun, kita tidak kehilangan berkat-berkat itu. Berkat baru hanya bisa diterima oleh kehidupan yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.

Hari yang terbaik dari LOJ Worship, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7.43 menit. Lagu yang begitu indah, sahabat Petra, menggambarkan hidup yang penuh dengan syukur dan juga pengakuan bahwa Tuhan selalu memberikan hari yang terbaik untuk kehidupan kita. Tentu ini menjadi satu penghiburan bagi kita, khususnya bagi kita yang sekarang sedang banyak pergumulan, sahabat Petra. Sepertinya kalau ada banyak pergumulan tuh, hari-hari kita tuh menjadi hari yang suram gitu ya, hari yang berat gitu. Tapi dengan lagu tadi kita diingatkan bahwa selalu ada yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk hari-hari yang mungkin penuh dengan pergumulan untuk hidup kita. Kita tahu, sahabat Petra, hari-hari ini juga Indonesia banyak sekali diguncang dengan peristiwa-peristiwa besar. Yang terakhir kemarin, sahabat Petra, ada kapal Virgo 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Tentu ini menjadi kedukaan besar bagi keluarga-keluarga yang ditinggal, ya, pergi oleh orang-orang yang kemarin menjadi korban, atau penumpang yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal Virgo kemarin, sahabat Petra. Bukan hanya mudah, tetapi sekali lagi, sahabat Petra, selalu ada hari yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Walaupun pergumulan-pergumulan kita itu mungkin juga tetap ada dan mengikuti kita, tetapi ketika kita juga punya iman, punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan hari yang terbaik untuk kehidupan kita, kami juga berharap itu menjadi kekuatan untuk kita untuk terus berjalan sepanjang hari ini, sahabat Petra. Ya, terima kasih juga untuk Anda, sahabat Petra, yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Sri Rahayu, Pak Hari, Pak Herianto, dan sahabat Petra yang lain. Kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan itu memberikan kekuatan, menghibur Anda, menguatkan Anda untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, seperti lagu Mike Mohede, tetap setia.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita dari penghujung program Embun Pagi hari ini, dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai akhir Embun Pagi hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali, sahabat Petra, di program Embun Pagi di waktu yang sama, dan tentu saja dengan berkat baru dari Tuhan. Kami pamit, sahabat Petra, dan kiranya berkat Tuhan tetap bersama dengan kita sepanjang hari ini. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Apa sebenarnya yang menjadi rahasia kelemahan suami Anda sehingga bisa jatuh cinta setengah mati kepada Anda? Jika Anda bisa memahami rahasia kelemahan suami ini dengan baik, maka sangat mungkin Anda dan suami Anda akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, selalu bahagia kemanapun Anda pergi atau berpisah untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Berpisah menjadi kerinduan, bertemu menjadi sesuatu yang sulit ditinggalkan. Bukan hanya pada saat pengantin baru, namun Anda bisa melakukan hal ini setiap saat. Dengan sikap lembut, penyayang, dan perhatian akan membuat suami Anda menjadi respek dengan Anda. Hubungan seksual yang berkesan dan memuaskan adalah sesuatu yang selalu dirindukan suami. Kecintaan suami terhadap istri yang mampu memberikan kepuasan batin akan menjadi titik kelemahan para suami untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Anda, para istri. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: sungkan, Ji. Apapun yang terjadi, patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fan Si Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar, Fan Si Kanji. Apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Sudah di

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau, tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Tui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, Ranjipu, 7 langkah kesabaran.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
7: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Tetra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Uhui Pan Siji, 50 tahun salah

0: dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah, sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya, tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya, kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita? Ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: mengerti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh

Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: From Jalandhama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita akan baca dalam Mazmur 16 ayat yang kelima. 1, 2. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amin. Itu sebab saya ingin mengajar jemaat untuk bicara dan melafal ayat dengan benar. Ya saudara, satu, tidak boleh di dalam hati. Harus dibisikkan melalui mulut saudara. Berapa puluh kali saya bilang, orang itu bergerak rahangnya. Saudara, jangan anggap cuma bergerak makan gitu aja. Tapi dia merekam di otak. Jadi kalau saya bicara, saya membaca ayat firman dengan suara saya, dengan gerakan lidah dan bibir dan mulut saya, dan rongga mulut bagian dalam, itu otak saya merekam. Sedikit banyak saya akan mengingat ayat yang saya baca. Ya, saudara-saudara boleh membaca dalam hati koran umpamanya, atau berita dari sosmed. Saudara boleh membaca surat dari orang dalam hati. Tapi Alkitab, please, diulang dengan berbisik pada mulut saudara. Mau demikian? Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudara, saya menutup supaya saudara tidak lupa. Ya saudara. Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup, and you maintain my lot. Coba, ayat ini sangat menggetarkan jiwa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Saudara, kenapa kita bilang Tuhan bagian warisan kita? Karena kita tidak dapat warisan di dalam dunia. Saudara, berapa kali saya beritahu pemuda yang masih remaja ini, yaitu Daud, anak terakhir dari Bapak Isai. Saudara, mau dapat warisan dari mana dia? Saudara, 7 kakaknya laki-laki jadi tentara dari Raja Saul, kerajaan pertama Israel. Saudara, tetapi ketika dia melamar, dia langsung disuruh pulang. Yang mengetes ketawa, dia bilang, "Baby, pulang, karena wajahmu seperti bayi, wajahmu imut-imut. Kami mencari wajah yang amit-amit." Saudara, itu sebab dia pulang dengan hati remuk. Tahun yang akan datang ada penerimaan prajurit kembali, dia melamar kembali. Dan belum bicara apa-apa, pewawancara mengatakan, "Kamu datang lagi, kamu pulang saja, kamu tidak bisa diterima." Sedang sekarang dia bilang, "Karena wajahmu amit-amit, kami mencari wajah yang gagah." Sedang itu Daud. Saudara, orang yang merasa begitu terpuruk sekali, gak ada yang mau terima dia. Dan ayah ibunya mengatakan, "Daud, mulai besok kamu pagi berangkat jam 6, bawa kawanan kambing domba kita ke padang rumput, dan sore kamu baru pulang ya. Asal ada roti di meja makan kamu bawa, kalau tidak ada ya kamu makan seadanya di padang rumput apa yang kamu dapat." Saudara, tambah remuk lagi hatinya. Saudara, itu sebab dia tidak berharap dia menerima harta benda, baik dari hasil tangannya bekerja maupun dari orang tuanya. Sama sekali dia tidak berharap. Mungkin dalam hatinya dia berkata, "Mungkin warisan dari orang tuaku, yaitu kambing dan domba ini, akan dibagi untuk kakak-kakakku semua, dan aku yang memelihara mereka. Saudara, tapi aku barangkali tidak bisa dapat apa-apa." Itu sebab di tengah-tengah dia mengembalakan, dia menuliskan sebuah puisi. "Ya Tuhan, Engkaulah warisan." Coba, seorang yang tidak mungkin menerima warisan. Karena apa? Satu, dia menyadari keadaannya. Dan dia juga menyadari orang tuanya yang sudah menjudge dia bahwa dia bukan seorang anak yang produktif, anak yang efektif, anak yang bisa membantu orang tua kecuali menjadi gembala. Dan ingat, di Israel dan di Mesir, pekerjaan menggembalakan adalah pekerjaan paling hina dengan upah paling sedikit. Dalam hal ini Daud, saking sedikitnya upah yang dia dapat, sampai dia tidak dapat upah. Itu dia. mau apa? Dia hanya harus menggembalakan. Kemudian dia menulis, dan pialaku. Wah, anak muda ini terlalu tinggi deh. Ya, pikirannya, cita-citanya ketinggian. Minta warisan dari Tuhan. Minta piala. Bahwa Tuhanlah pialanya. Dia tidak ingin piala-piala yang dibikin dari tembaga, perak atau emas. Dia hanya menghendaki Tuhan menjadi piala dalam hidupnya. Bisakah saudara merasakan kehancuran hati daripada Daud? Saya bisa merasakan. Itu sebab dia berkata, Tuhan, Engkaulah piala. Engkau piala. Bukan aku dapat piala. Engkau piala. Engkaulah tanda bahwa aku menang. Walaupun aku menjadi seorang gembala dan aku tidak punya masa depan sama sekali, tapi akulah yang kau beri kemenangan. Kaulah piala. Saudara, kalau saya dan saudara meresapi akan perkataan ini dari si pemazmur ini, saudara, maka saudara akan tahu bahwa seolah-olah Daud ini total kepada Tuhan. Dia tidak punya lagi semua cita-citanya, saudara. Semua keinginannya, kebanggaan dan boastingnya, apa yang bisa dia dapat, semua dia serahkan pada Tuhan saja. Cucu saya Aaron, anak nomor 2 dari Milka, baru diwisuda di New York dari Cornell University, satu dari 10 universitas teratas di Amerika Serikat. Dan dia mendapatkan penghormatan tertinggi, kalau di sini dalam sistem pendidikan kita adalah summa cum laude, yang paling tinggi, pemenang nilai nomor 1 di universitas itu. Saudara, saya beritahu, dia punya kebanggaan sudah pasti. Anak atau orang normal pasti punya kebanggaan. Saudara, pasti punya kebanggaan. Tapi Daud dengan keadaannya, dia tidak punya kebanggaan sama sekali. Itu sebab apa yang dia katakan, Tuhan, Engkaulah warisanku. Tolong, aku tidak punya nama, aku tidak punya garis keturunan yang bagus. Ayahku cuma gembala saja, gembala senior. Dan aku diharuskan menjadi gembala junior. Tuhan, Engkaulah pialaku. Aku tidak ada kesempatan bertanding. Aku tidak pernah mengikuti satu championship pertandingan. Tetapi Tuhan, Engkau akan memberi dirimu menjadi piala bagi. Engkaulah pialaku. Dia tidak minta, Tuhan, berilah piala kepadaku. Karena aku ditolak terus. Aku tidak ada prestasi seperti ketujuh kakakku. Tuhan, beri piala kepadaku. Oh, itu satu doa yang konyol dan tidak masuk akal buat Daud. Itu sebab dia lebih baik berkata, Tuhan, Engkaulah pialaku. Engkaulah pialaku, Engkau kemenanganku. Saudara bisa bayangkan betapa anak muda ini hancur. Tetapi ketika dia mengatakan, Engkaulah pialaku, saya yakin Daud mempunyai satu semangat kembali. Bahwa Yesus, Tuhan, yang dia kenal dahulu dengan nama Allah Yehova, adalah pialanya dia. Tanda dia menang. Tanda bahwa dia telah mengalahkan. Itulah Kristus. Pada saat kita mengatakan sekarang, Yesus Kristus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini, yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi, U-Channel Saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sebuah lagu dari tahun 88 untuk Musahabat Karimata Sobat Betra. Mudah-mudahan menjadi sebuah lagu awal yang terus langsung menciptakan suasana yang baik. Sobat Betra paling tidak langsung ingat beberapa teman, sahabat di beberapa waktu yang lalu atau masih bersahabatan sampai sekarang. Dan menjadi seorang yang teman yang baik atau sahabat tentu saja bukan hanya bisa mendengarkan sebuah cerita dari temannya atau sahabatnya, tapi juga ada kalanya kita perlu memberikan sesuatu yang tentu tidak gampang, memberikan masukan ya. Nah, nanti kita akan bahas sampai jam 2 nanti sahabat Betra kita di Gita Prima. Terima kasih yang sudah request, sudah masuk, dan sudah saya siapkan juga lagunya karena requestnya udah dari tadi. Belum masuk belum acara udah mulai, belum mulai sudah WA katanya minta lagu yang sudah cukup lama dari Bram Mursas karena dia kangen akan sebuah kejujuran katanya. Mbak Ida, terima kasih ya. Sahabat Betra yang request silakan 0856-0204-5567. Di Gita Prima akan menemani Sahabat Betra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ, lagi istirahat, lagi kerja, lagi di jalan, atau mungkin lagi rame-rame dengan teman-teman di sebuah tempat. Yang lagi di jalan juga lagi rame-rame menuju sebuah tempat. Terima kasih, tetap hati-hati di jalan ya. Banyak hal yang akan bisa terjadi kalau kita sedikit meleng gitu. Terutama yang nyuper ya, jangan terpengaruh oleh suasana di lingkungan yang membuat pecah konsentrasinya. Dan lagu-lagunya sudah, lagu-lagu Indonesia tentu saja sudah saya siapkan sampai jam 2 nanti. Mudah-mudahan pas untuk suasana siang hari ini dan paling tidak memberikan semangat dan suasana yang lebih baik. Gita Prima dari Petra FM, sahabat Petra.

Sobat Mitra, tadi kita bicara beberapa lagunya tentang komunikasi antar dua orang sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai teman dekat gitu ya. Semuanya mengarah kepada sebuah komunikasi yang baik, kejujuran, kemudian juga minta diberi masukan kalau ada sesuatu yang gak pas gitu. Tadi jujurlah padaku, katanya si Bram Mursas gitu. Dan sebenarnya mau saya masuk ke sebuah materi di mana kita membayangkan, kalau kemarin kita membahas tentang namanya resolve.

Jadi bukan bukan masalah kualitasnya, tapi cara gitu, cara untuk memberhentikan kalau boleh meras reshuffle. Orang banyak mengatakan mendadak gitu, dadakan lagi seru-serunya meeting. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi kepada kita semuanya, sahabat beta. Itu banyak di media sosial sekarang seperti itu. Nah, kalau sebagai sahabat, apa mungkin satu katanya, ya sabar Pak Purbaya gitu. Nah, kalau diterapkan kehidupan sehari-hari, sahabat Betra, ada hal hubungan seorang teman, seorang sahabat itu tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya soal bisa mendengarkan, tidak hanya bisa memberikan bantuan secara finansial gitu. Kadang-kadang yang diperlukan lebih dari itu, yaitu sebuah masukan, tapi masukan yang tidak bertele-tele, masukan yang tidak terlalu teoritis gitu. Memberi masukan yang bertele-tele dan teoritis dan sangat tinggi ya, tentang sebuah kekuatan bahwa harus sabar. Biasa itu cobaan, jadi kamu yang kuat gitu. Tapi di sisi lain yang memberikan masukan lagi goyah. Tapi di luar itu memang ada kalanya pas banget ya, sangat pas apapun. Hanya seseorang kadang-kadang hanya senang, seorang sahabat, seorang teman, berapapun usia kita gitu, orang-orang yang dekat itu menjadi teman yang minimal bisa mendengarkan gitu. Ada yang namanya istilah bahasa Inggrisnya itu word of advice, sahabat Peter. Ini kebetulan saya baca yang beberapa kali berseliweran ya di WA group atau di IG atau di TikTok gitu. Yang namanya word of advice, atau mungkin disingkat advice, atau frasa word of advice itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berarti sepatah kata nasihat gitu. Jadi kalau di MC itu selalu menyebutkan sepatah dua patah. Ya sebenarnya nggak usah pakai dua patah gitu. Sambutan singkat atau sepatah kata sambutan gitu ya. Dan sempat dikulik juga oleh di media sosial ketika terjadi perpisahan di mana ada reshuffle-nya Pak Purbaya kemarin. Dari ahli komunikasi melihat juga ya, ini sisi lain sahabat Betra, karena kita baca jadi dapat hal, banyak hal gitu. Perpisahannya itu tidak bertele-tele, tidak perlu sebuah yang menceritakan hasil karyanya gitu. Katanya ini kata perpisahan tersingkat hanya beberapa detik katanya. Tapi kalau menurut ahli komunikasi katanya itu justru keren katanya, tidak perlu bertele-tele. Nah, tadi sahabat Petra kembali ke masalah atau sebuah tema yang kita akan bahas tentang word of advice gitu. Sebuah patah, sepatah dua kata gitu. Dan hubungannya sebagai pertemanan ini juga karena kejadian nyatanya kemarin ketika ada sebuah pertemuan dengan teman-teman gitu. Saya melihat ada dua orang yang sepertinya teman saya juga gitu, akrab banget gitu. Sudah lama gak ketemu, kemudian pas jamuan makan gitu, semuanya makan berbagai macam, yang kecil, ada yang dessert dimakan, kemudian ada yang makan besar gitu. Yang menarik adalah ketika seseorang atau teman saya salah satunya itu habis makan, kemudian tanpa disengaja saya juga melihat gitu. Ada sebuah ada kalanya kita tidak menyadari kalau nggak dikasih tahu, dan ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang memalukan kalau didiamkan. Jadi orang yang melihat jadi risih, yaitu habis makan di sebuah pertemuan tanpa sengaja tentu saja, ada kotoran yang nyelip di gigi gitu ya. Nah, itu gunanya seorang teman sahabat Petra, dan ini menjadi sebuah diperlukan sebuah advice of word di tadi, sepatah kata aja memberitahu gitu ya. Kalau tidak dikasih tahu, bisa bayangkan sahabat Petra, kalau kita yang mengalami, banyak orang melihat ada kotoran di sela-sela gigi kita gitu. Itu fungsi seorang teman, salah satu fungsinya adalah memberikan advice atau sepatah dua kata yang tentu

saja apa namanya penting banget, dan ini sebenarnya adalah merupakan apa namanya berkualitas gitu loh. Jadi kecil kalimatnya, sepatah kata gitu, dan memang harus dikasih tahu gitu. Bayangkan Sobat Betra baru saja selesai makan bersama, kemudian kita melihat salah satu teman kita ada sisa apa sayur kemudian atau cabe yang sering terselip di gigi di depan teman kita gitu. Saat ia tersenyum atau berbicara, yang tadinya cakep keren, paling tidak kalau nggak cakep keren manis lah gitu. Begitu senyum ada cabe atau bayam di situ di giginya, ya, ya itu menjadi sebuah jadinya manis jadi pahit gitu. Saya yakin sekilas orang yang melihatnya akan risih, kemudian juga bisa langsung menoleh gitu. Nah, fungsi seorang teman salah satunya di situ, Sahabat Petra. Kita harus memberitahu gitu. Itulah gunanya sepatah kata nasihat. Kadang-kadang nasihat atau sebuah masukan tidak harus berkepanjangan, harus panjang-panjang, satu kata aja. Dengan cara ya segera mungkin dalam kasus itu, Sahabat Petra, dan tentu saja dengan cara sedikit berbisik gitu ya, agar bisa langsung membersihkannya teman kita itu sebelum dibicarakan atau sebelum berbicara dengan orang lain. Bisa bayangkan Sahabat Petra kalau kita tidak diberi masukan ya, makanya itulah gunanya apa namanya kecil ya. Sebuah kata yang perhatian yang kecil, tapi belum tentu semua orang berani melakukan itu, dan itulah gunanya seorang teman. Mbak Reni katanya minta lagunya Juliet untuk Sahabat Petra yang lagi makan siang, ya mungkin disempatkan sebentar ke wastafel cuci tangan dan sedikit meringis apakah ada gigi yang ada selip makanan.

Sahabat Petra, sebuah lagu dari Juliet tadi, 2000, lagu tahun 2007 gitu. Sekarang jam 1 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Sahabat Petra yang mungkin ada acara untuk pergi ke sebuah tempat, silakan. Jangan sampai telat gitu. Dan fungsinya seorang teman, satu kata, patah kata. Mengingatkan jangan telat bro gitu. Ya, sebelum ke lagu Ghost Plus, Sahabat Petra, kita biasa satu lagu Ghost Plus kita dengarkan nanti, yang kebetulan juga di request oleh Mas Toto di Gedung Kuning, benar ya katanya, minta lagunya Ghost Plus walaupun hanya satu. Ya, mulai apal ya, boleh nanti sekaligus dipilihin lagu yang diminta pas banget ini. Terima kasih Mas Toto. Dan juga yang sudah masuk, siapa nih, Bunda Memes di Jogja Selatan. Selamat siang, terima kasih ya. Lagunya udah disiapkan, nanti habis Ghost Plus kemudian pesan-pesan kita dengarkan. Judulnya Untukmu, kemudian Salam Untuk Semua Sahabat Petra katanya. Dan spesial buat Mbak Eri di Sidoarum juga, yang katanya apa nih yang baru sibuk prepare reuni Blok O besok katanya. Sukses selalu ya katanya. Kemudian pokoknya bisa ketemu bahagia bersama teman-teman di Blok O. Dan salam sehat untuk semuanya gitu. Terima kasih Bunda Mama, Bunda Memes, nanti lagunya udah disiapkan. Tapi kita dengarkan dulu lagunya Cosplus.

0: Sinari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

spesial buat Mbak Emi di Gejayan, minta ada band Masih Sahabatku Masih Kekasihku gitu ya. Lagu sudah cukup lama juga tapi masih sering kita dengarkan dari ada band tahun 2003 lagu tadi ya. Sahabat Petra, tadi kalau kita bicara tentang hubungan pertemanan, persahabatan, sekali lagi bukan hanya kadang-kadang sekedar ngegongin ya, artinya dia cerita atau seseorang cerita kemudian kita menjadi teman atau sahabat, mengiyakan aja dalam arti hal-hal yang dia ceritakan kita respon dengan baik, kita sebagai pendengar gitu, bukan hanya sekedar itu, tapi ada hal-hal tertentu atau bukan hanya sebagai seorang sahabat. Ini kadang-kadang kita temuin juga, mungkin ada seseorang dalam kasus tadi ketika tanpa disadari, ketika kita habis ada acara kemudian makan bareng gitu, kemudian tanpa diduga bahwa gigi kita ada kotoran di sela gigi, istilahnya apa ya, food stuck in teeth gitu ya. Ada sambal, cabe, ada sayur gitu. Ya, kita beranikan diri kalau tidak kenal ya. Tapi kalau kenal teman sahabat mungkin segera dengan berbisik harus disampaikan. Ya, itu namanya contoh word of advice gitu. Jadi sebuah petua atau sebuah masukan yang apa namanya? Sepele ya. Jadi sekali lagi namanya masukan atau informasi untuk seorang teman atau seorang sahabat, bahkan orang lain yang tidak kenal, tidak harus terlalu panjang. Hal-hal yang sepele seperti tadi, kesannya sepele, tapi itu efeknya dahsyat, sahabat Petra ya. Bisa menjadi sebuah bukti bahwa teman, pertemanan kita ya menjadi berkelas gitu. Dan kita tahu, mengetahui kapan dan bagaimana cara menyampaikan word of advice atau satu patah kata untuk urusan yang sensitif seperti tadi, informasi bahwa giginya kotor karena ada makanan. Dan satu lagi yang biasanya terjadi sahabat Petra, yang kita mungkin tidak enakan gitu, kalau kita mumpung bicara word of advice gini, adalah salah satu kalau mengenai misalnya bau badan ya. Ini hal yang sangat mainstream gitu, tapi kalau kita tidak mempunyai cara, tidak mempunyai ketulusan hati, pasti tidak akan berani menyampaikan kepada teman kita, apalagi teman kita. Kalau orang lain aja kita ya nggak pernah ketemu, mungkin bisa cuek sesaat gitu. Tapi kalau setiap kali ketemu ya bisa disampaikan gitu. Dan ketika kita menyampaikan itu tentu saja dengan cara yang baik gitu, dengan ketemu empat mata, kemudian dengan gaya bahasa yang kadang-kadang. Tapi kalau mungkin terlalu sudah hafal atau sudah akrab mungkin dengan kata-kata yang sedikit vulgar mungkin nggak apa-apa. Misalnya, kamu udah mandi belum sih? Tersinggung nggak ya? Gitu. Ya tentu saja sahabat Petra, pertemanan yang seperti itu gitu, hubungan yang seperti itu adalah merupakan tanpa kita sadari sahabat Petra, itu menjadi salah satu tolok ukur nyata dari kita menjadi seorang yang mempunyai kecerdasan sosial dan kualitas seorang sebagai teman yang berkelas. Oh, keren kan sahabat Petra, classic friend gitu. Jadi dengan cara yang baik dan tidak mempermalukan orang lain demi mencari perhatian atau bahan tertawaan, kita menggunakan kepekaan kita untuk melindungi martabat teman kita gitu. Itu sahabat Petra. Jadi beberapa kasus yang simple, yang sepele kadang-kadang yang dialami teman-teman kita gitu, itu perlu kita kasih sebuah kata ya, agar sadar gitu. Misalnya yang agak susah ketika contoh bau badan, tidak gampang kadang-kadang ya, kita nggak enakan gitu ya, word advice-nya seperti apa. Tapi ada contoh ini, misalnya cuaca hari ini kan lagi panas banget dan kita cari, kita dari tadi mobilitasnya tinggi ya, kemudian bau badan kita, jadi melibatkan kita sendiri, diri sendiri kita gitu, mau terlibat gitu. Bau badan kita gampang banget berubah, coba deh nanti pas mampir ke toilet
kamu cek deodoran atau disemprot parfum lagi gitu. Takutnya kamu nggak pede kalau ketemu klien atau orang lain nanti. Seperti itu contohnya sahabat Betra. Sepele ya kadang-kadang, tapi tidak gampang. Perlu sebuah keberanian. Ya, mudah-mudahan pertemanan dengan siapapun semakin berkelas, sahabat Betra. Tidak harus muluk-muluk, dan zaman sekarang kayaknya kita tidak dibutuhkan untuk sebuah kata-kata yang panjang lebar. Kadang-kadang perlu satu kata, dua kata, bahkan hanya sebagai pendengar.

Satu lagu dari Andre Hanusa bersama Titi DJ Sahabat Petra. Lagu ini juga pernah hits banget pada zaman beberapa tahun yang lalu, bintang-bintang gitu. Ada satu lagu lagi yang harus saya sampaikan untuk Sahabat Petra, karena di request Maria katanya minta lagunya Coklat ya. Boleh habis ini boleh didengarkan sebagai closing ya. Nanti saya juga segera pamit. Tapi sebelum pamit, Sahabat Petra, mungkin ini ada sebuah, bukan mungkin ya, Sahabat Petra membutuhkan informasi tentang harga ya. Ini besok hari, masih Jumat, besok hari Jumat tanggal, sekarang hari Rabu berarti lusa gitu, tanggal 18 September 2026 ada paket luar biasa murah dari Mana Kampus seperti biasa Sahabat Petra, sekali lagi untuk hari Jumat. Ini akan saya bacakan beberapa item mungkin Sahabat Petra yang lagi butuh, yang dekat dengan Mana Kampus di mana saja. Ini ada misalnya minyak goreng Sania dengan refill 2 literan gitu, biasanya 42 sekian, untuk besok hari Jumat hanya 40.000 sekian. Kemudian mie sedap isi 5 biasanya 14.000 sekian menjadi 12.000 sekian. Kemudian ada yang butuh kecap manis ABC biasanya 20.000 rupiah sekian, 20 ribuan sekian. Besok hari Jumat 18 September 2026 hanya 16.000 sekian. Saya coba baca satu lagi yang mungkin masih banyak item Sahabat Petra, tapi yang mewakili mungkin Sahabat Petra butuh apa lagi ya. Tisu misalnya Nice, Living Food Safe gitu ya. Facial tissue Nice gitu yang biasanya 41.000 sekian menjadi 33.000 sekian. Hari Jumat jangan lupa besok Sahabat Petra di Mana Kampus. Terima kasih perhatiannya. Ketemu lagi besok, sampai jumpa. Dan tentu saja kita pastikan segalanya lebih baik hari ini.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: hey, play with him, like, you know what I'm saying? Like, we in Brazil, like, some comedy, like, some shit, while I'm at the drink.
1: Kualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dio Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.3.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra Wanova.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love,
4: the voice of love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan, tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih

0: Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imungsyang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan, banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," gumam sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imungsyang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari Bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imungsyang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Pan Jiao Se, batu penghalang di jalan. Dikisahkan seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkai batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap banjau sebatu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor. Nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Sutra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time. Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sun Sun Bakti Sang Cucu. Dikisahkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andre Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya.
3: Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung

0: Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata rindu. Saudara, rindu atau keinginan yang kuat untuk bertemu adalah perasaan yang umum dialami oleh setiap orang, tak terkecuali Anda dan saya tentunya. Ya, karenanya tak heran jika kemudian ada banyak cara yang dilakukan untuk mengobati perasaan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang rindu pada kampung halamannya. Tapi bukannya mencoba masak masakan atau mendekorasi rumah dengan ornamen yang ada di kampungnya. Akan tetapi dia justru membawa 3 ekor kuda peliharaannya yang dikenal secara dekat sejak dia lahir. Bukan hanya sekedar membawanya serta, akan tetapi dia juga memperlakukan 3 kudanya itu dengan sangat baik, sebagaimana anggota keluarganya sendiri. Meski belum mengetahui apa pekerjaan setelah ia selesai kuliah nantinya, namun 3 kudanya itu akan tetap dibawanya serta kemanapun ia pergi. Berkat kehadiran kuda-kudanya itu, dia kini lebih bersemangat mengikuti perkuliahan dan rajin dalam belajar. Saudara, apapun bentuk kerinduan yang dirasakan oleh seseorang, disadari atau tidak, dapat memengaruhi perilaku seseorang. Ya, misalnya rindu pada kekasih bisa membuat seseorang menjadi bersemangat menjalani kehidupannya, terlebih jika sudah tiba saatnya untuk segera berjumpa. Namun, bisa juga loh membuatnya jadi kehilangan semangat untuk melakukan apapun sebelum rasa rindunya itu terobati. Yang pasti, perasaan rindu yang begitu kuat dapat membuat seseorang bertindak di luar akal sehat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa tadi. Apapun tanggapan orang tentang tindakannya itu, tidak menyurutkan niatnya membawa dan memelihara 3 kuda miliknya. Menurutnya, justru kehadiran kuda-kuda tersebutlah yang membuat ia semakin bersemangat menjalani kehidupan ini. Dan tak berlebihan jika keberadaan orang atau apapun yang dikasihi dan menjadi bagian dari kehidupan kita, kemudian mampu memberikan kita semangat yang tinggi. Karenanya kita tidak ingin berada jauh darinya dan merasakan kerinduan yang teramat dalam. Namun sayangnya nih, keadaan yang terbalik justru banyak terjadi dalam kehidupan rohani kita. Pekerjaan, aktivitas, keluarga, hubungan, harta benda, dan kesenangan duniawi lainnya seringkali justru menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Nah, sebelum terlambat, bawalah serta Tuhan kemanapun kita pergi dan kemanapun kaki kita melangkah. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

0: Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Renungan hari ini berjudul, Sisi yang Berbeda. Membeli 6 buku paket pelajaran baru, itulah yang saya lakukan saat masuk kelas 5 SD. Terima hari ini, bayarnya seminggu lagi. Malam harinya saat papa pulang bekerja, saya ceritakan bahwa saya membeli buku dan harus bayar sekian rupiah. Beli buku lagi, keluar uang lagi, kondisi lagi payah. Itulah keluhan papa. Sebagai anak kecil, saya tidak mengerti kenapa papa mengeluh. Buku itu tetap dibayar papa. Sekarang setelah saya menjadi papa dan anak saya masuk sekolah, saya mengerti mengapa papa mengeluh. Beban hidupnya berat karena harus menafkahi 4 orang. Upahnya sedikit karena bekerja sebagai kuli toko. Sisi yang berbeda bisa membuat kita sulit atau tidak bisa mengerti kenapa seseorang mengeluh. Kita bisa berempati kalau pernah berada pada posisi seseorang yang sedang banyak masalah dan penuh beban. Orang-orang bisa saja tidak mau mengerti kalau kita lagi banyak masalah. Kabar baiknya, Yesus Kristus mengerti dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu terjadi karena Yesus Kristus pernah menjadi manusia, merasakan berbagai kesusahan hidup, menerima ejekan, penolakan, dan siksaan. Yesus Kristus tahu rasanya kekurangan, tak punya uang, atau hidup menumpang. Lebih baik diam dan tidak menghakimi kalau kita belum pernah berada di posisi seseorang yang lemah iman dan banyak masalah. Berikanlah bantuan sesuai kebutuhan orang itu. Jika orang sekitar tidak ada empati saat kita susah, tidak perlu dendam atau sakit hati kepada mereka karena mungkin mereka belum pernah berada di posisi kita. Yesus Kristus bisa mengerti semua sisi hidup kita karena dia pernah menjadi manusia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Inilah kerinduan kami, Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan.

0: Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di malam hari ini, Rabu, 16 September 2026, kita akan bersama dalam doa malam. Setelah Tuhan karuniakan hari ini untuk kita jalani, dimanapun kita berada dan dalam suasana apapun, serta bagaimanapun kondisi hidup kita. Bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
0: kita akan berdoa bersama, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam segenap hidup kami. Bapa di sorga, hari ini dari pagi hingga saat ini, Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Baik kami yang melakukan aktivitas, melaksanakan tugas, ataupun kegiatan kami di hari ini, juga yang sedang beristirahat dalam pemulihan kesehatan karena sedang merasakan kelemahan raga. Keberkati Tuhan yang kondisi fisik maupun psikisnya untuk mendapatkan kelepasan dari apa yang dirasakan, yang menjadikan pergumulannya. Kerangkolah yang memiliki hidup kami, jiwa raga kami, biarlah ada dalam kasih dan kuasa-Mu dan pemulihan Engkau karuniakan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, merasakan penderitaan, kuatkanlah Tuhan. Berkatilah mereka untuk senantiasa bersemangat, kejauhkan dari keputusasaan. Berkatilah juga bantuan yang diberikan untuk sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami juga memberkat-Mu bagi pergumulan berkenaan dengan persekutuan keluarga, juga pergumulan di lingkup jemaat, maupun juga pergumulan dalam kehidupan di masyarakat. Engkau memperlengkapi Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu untuk menjadi saluran berkat saling mengasihi dan karya-Mu nyata sehingga damai sejahtera dirasakan bersama. Juga yang sedang merasakan pergumulan di bidang ekonomi, berkatilah Tuhan untuk senantiasa merasakan berkat-berkat-Mu, penyertaan dan juga karya-Mu sehingga tetap teguh untuk menanggung segala sesuatunya, untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang Engkau anugerahkan bagi saudara-saudara kami itu. Juga yang saat ini sedang mencari atau akan menciptakan lapangan pekerjaan ataupun akan melakukan usaha, berkatilah Tuhan untuk mendapatkan dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan pasangan hidup untuk membangun keluarga di waktu mendatang. Berkatilah Tuhan sehingga saudara-saudara kami itu merasakan senantiasa karya-Mu bahwa keluarga dan pasangan hidup adalah bagian dari karya-Mu dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin negara kami. Berkatilah baik yang memimpin di tingkat pusat, di daerah-daerah, sampai dengan saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Untuk mereka senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami ini. Bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, para pendidik, karyawan, juga para peserta didik, Kau berkati dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, semua dapat berjalan dengan baik untuk saat ini dan masa depan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dalam segenap kegiatan. Semuanya pakailah Tuhan di dalam peribadahan, di dalam aksi-aksi sosial bersama di lingkup jemaat maupun bersama dengan masyarakat. Semuanya benar-benar menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempergumulkan hal-hal yang belum kami sampaikan di sini, kami percaya bahwa Engkau juga menyertai, memberkati, menguatkan dan berikan jalan keluar. Oleh karena itu kuatkan iman dan pengharapan kami semua, sehingga kami tetap teguh hidup di dalam Engkau. Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami.
2: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian doa malam kita hari ini. Selamat beristirahat, atau barangkali ada yang masih harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas pada malam hari ini. Selamat menyelesaikan tugas bersama kasih setia Tuhan.
1: Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

firman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebab

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudaraku, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, 16 September 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah saling mengampuni. Saling mengampuni. Berdasarkan kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25. Saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat 25 demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian Injil Markus pasal 11 ayat 25. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian. Seseorang sering merasa berat untuk meminta maaf, tetapi lebih berat untuk memaafkan. Seseorang sering merasa berat untuk meminta maaf, tetapi lebih berat untuk memaafkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa meminta maaf sering dirasakan berat? Coba kita perhatikan. Seseorang yang dengan sungguh meminta maaf tentu didasari oleh rasa bersalah. Entah rasa bersalah itu diucapkan atau tidak diucapkan. Padahal tidak semua orang rela mengakui bahwa dirinya bersalah. Ya kan? Orang yang jelas bersalah saja telah melakukan pelanggaran dan menyebabkan korban orang lain sering berdalih kalau dia berbuat begitu karena terpaksa gitu kan, atau karena khilaf, karena terpengaruh banyak orang, karena kasihan kepada orang lain dan sebagainya. Banyak lagi dalih yang diucapkan. Untuk apa? Untuk menyatakan dan meyakinkan dirinya meskipun sudah melakukan pelanggaran tapi tidak bersalah. Pokoknya tidak mau kalau dirinya dipandang salah. Orang yang seperti itu tentu sulit meminta maaf. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana kalau dia merasa menjadi korban atau dikorbankan? Tentu lebih sulit memberi maaf kepada orang yang ia pandang menyebabkan dirinya menjadi korban atau telah mengorbankan dirinya. Memang memaafkan atau mengampuni orang lain itu memerlukan jiwa besar, karena seringkali harus rela atau ikhlas menderita karena sikap atau ucapan atau perbuatan orang lain
diikhlaskan gitu ya. Rela meskipun telah dikorbankan. Rela meskipun telah dilukai. Rela meskipun telah dirugikan. Rela meskipun telah dipermalukan. Rela meskipun telah difitnah. Rela meskipun telah dicemarkan namanya. Tidak mudah kan rela menerima hal-hal seperti itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah saling mengampuni. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengajarkan tentang perlunya mengampuni seseorang. Sebagaimana dalam ayat 25 bacaan kita tadi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengajaran tentang mengampuni ini dalam satu rangkaian dengan pengajaran tentang percaya kepada Allah dalam hubungannya dengan berdoa yang tertulis di dalam ayat-ayat sebelumnya. Saat itu di pagi hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan

Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lantas apa hubungannya mengampuni dengan percaya kepada Allah dalam hubungannya dengan berdoa? Kenapa itu dijadikan satu rangkaian? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni orang lain atau mengampuni sesama kita itu sebetulnya sudah sewajarnya. Kenapa sewajarnya? Karena kita sebagai manusia hina telah diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah yang mulia. Jadi, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain atau tidak mau mengampuni sesama kita yang sama-sama manusia, yang sama-sama hinanya, itu namanya kebangetan atau terlalu, begitu ya. Terlalu kebangetan. Allah saja berkenan mengampuni kita yang hina ini. Benar-benar keterlaluan atau kebangetan kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghendaki jika kita akan berdoa, kita ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini bukan dalam arti Allah baru berbuat mengampuni kita kalau kita berbuat baik terlebih dahulu dengan mengampuni sesama. Bukan begitu. Kita harus ingat dan menyadari bahwa kita telah mendapat anugerah pengampunan dari Allah berdasarkan kasih Allah yang besar pada kita, pada manusia, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Pengampunan Allah kita terima di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di salib agar kita memperoleh pengampunan dan tidak menerima hukuman karena dosa kita. Dengan percaya dan hidup di dalam Kristus, pengampunan Allah itu nyata dalam hidup kita. Sehingga dalam doa juga kita rasakan dan kita alami persekutuan dengan Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengampuni memang tidak mudah, bahkan mungkin terasa berat dan sangat sulit. Sangat berat, sangat sulit, bukan berarti kita tidak bisa kan? Bukan berarti kita tidak mampu. Jika hanya dengan kemampuan kita sendiri atau hanya menuruti perasaan kita sendiri, ya mungkin kita tidak mampu. Kita kalah dan lebih memilih keinginan kita sendiri untuk tidak mengampuni. Apalagi jika kita merasa telah dilukai, merasa telah dirugikan, dipermalukan, difitnah, merasa dicemarkan nama kita, atau kita dikorbankan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, percayalah, dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu mengampuni dan akan kita rasakan indahnya hidup dan kehidupan kita bersama jika kita mau saling mengampuni. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Sang Maha Pengampun, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kami bersyukur atas pengampunan, sehingga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat bersekutu dengan Engkau. Dalam doa kami, Engkau mendengarkan kami, Engkau juga memberikan yang terbaik bagi kami yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau juga menguatkan serta memampukan kami untuk mengampuni. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini hanya menuruti keinginan

keinginan hati kami, sehingga kami tidak mau mengampuni. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menghayati pengampunan-Mu, sehingga kami juga menjadi anak-anak-Mu yang juga mau mengampuni orang lain atau sesama kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini, atas anugerah-Mu Kau perkenankan kami bersama dalam embun pagi ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam naungan kasih setia-Mu di hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Berkatilah sahabat Petra yang saat ini dalam pergumulan, karena kasih-Mu biarlah menilik, menguatkan, dan mengaruniakan jalan keluar kepada saudara-saudara kami itu. Bapa di surga, kami mohon Engkau menyertai dan memberkati kami senantiasa, juga saudara-saudari kami yang telah terluka oleh kami, atau juga yang sadar maupun tidak sadar melukai kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang rela mengampuni untuk kehidupan bersama dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Pejohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

Tuhan jadilah tempat perhentian dan perlindunganku. Tuhan Yesus, hanya Kau sahabat yang mengenal hatiku. Di waktu aku susah, gagal, putus asa, dan sangat menderita, jangan biarkan kesedihan menguasai kehidupanku. Walau ku sadari, tak seorang pun mau mengasihi aku, tak seorang pun mau bersahabat denganku. Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang mau bersahabat denganku.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

saat bertemu Tuhan. Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran adalah surga bagiku."

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kebenaran tentang keselamatan. Anugerah keselamatan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang, dan anugerah itu hanya diperoleh melalui Yesus. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 28 sampai dengan 33.
1: Namun, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa Sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah iman kepada Yesus benar-benar merupakan satu-satunya jalan untuk diselamatkan? Sebuah pertanyaan yang penting, dan bersyukurnya sudah disertai jawaban yang jelas. Kebenarannya, Tuhan memberi kita kehendak bebas, sehingga kita dapat memilih untuk menerima atau menolak keselamatan yang diberikan Yesus Kristus. Meskipun Dia ingin semua orang diselamatkan, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya. Alkitab berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Ayat 16 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya pada anak akan diselamatkan. Ini berarti Anda bisa memastikan keselamatan Anda dengan meminta Yesus menjadi juru selamat pribadi Anda. Tuhan yang ingin Anda menikmati kekekalan bersamanya memberikan alasan kuat untuk membuat keputusan yang sangat penting ini. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Yohanes pasal 3 ayat 36. Saudara pendengar, anugerah keselamatan cuma-cuma tersedia bagi semua orang dan hanya bisa diperoleh melalui Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Terimalah Dia sekarang, maka Anda tidak akan bertanya-tanya lagi tentang yang menanti Anda dalam kekekalan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hemat juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Pun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan tentu saja sudah kami pilihkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan menemani pagi hari Anda dengan semangat dan juga inspirasi baru dari Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nugraheni Sipirumanti dari GKJ Ambarukmo. Ada juga sajian yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living oleh Dr. Salah dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan teman Kristen kepada kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Pun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 17 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah merendahkan diri memohon ampunan berdasarkan bacaan dari Nahum 1 ayat 1, 14 dilanjutkan pasal 2 ayat 2a. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh menyambut hari yang baru, pagi yang baru. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkaulah Allah di dalam diri Yesus Kristus yang adalah sang firman yang hidup. Biarlah firman-Mu menjadi dasar kami untuk melangkah dan menjalani hidup kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami, membimbing kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Kini berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra, kita akan membaca dari Nahum pasal 1, ayat 1, 14, dilanjutkan Nahum pasal 2, ayat 2a. Yang begini bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos, ayat 14. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung Tuhan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sampai di sini pembacaan kita, tentu yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, nats kita saat ini terambil dari Nahum 2 ayat 2a yang begini bunyinya. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sahabat Petra, suatu kali ada cerita dari anak-anak SMP. Mereka terdiri dari beberapa orang, katakanlah 4 orang. Mereka bersepakat hari Sabtu akan kumpul bersama, lalu setelah itu mereka akan mengerjakan tugas kelompok. Karena Senin akan dikumpulkan. Dan mereka hari Minggu hanya fokus untuk acara di gereja. Mereka pun bersepakat. Sabtu jam 8 pagi mereka akan berkumpul di salah satu rumah. Katakanlah di tempat si A. Lalu datanglah hari Sabtu. Dan waktu itu semua sudah datang. Tapi ternyata dari 4 orang itu yang belum datang adalah si C. Lalu si B dan si D mencoba untuk menelpon. Ternyata tidak aktif. Bahkan si A juga mencoba
menelpon, waduh HP-nya tidak aktif, WA-nya hanya centang satu. Kemana sih? Kok kita ke rumahnya terlalu jauh dari rumahku? Ah, dihubungi berkali-kali juga tidak bisa. Dan pada akhirnya sampai siang pun si C tidak datang. Lalu akhirnya hari Senin mereka datang ke sekolah. Lalu si A bilang sama si C, kemarin kenapa kok gak datang ke rumah tuh loh, kan kita janjian untuk kerja kelompok. Wih, si C terkejut. Belum selesai dengan keterkejutannya, si B dan si D datang. Dan mereka juga marah. Gimana tuh kamu itu? Kita itu sudah sepakat kok. Kok bisa-bisanya kamu itu gak datang? Akhirnya kan cuma kita bertiga yang kerja. Wah, di situ langsung si C mengatakan, waduh iya, kita sudah janjian ya. Waduh, saya mohon maaf banget, mohon maaf. Karena Sabtu kemarin aku tuh diajak bapak ibuku dari subuh ke tempat nenekku keluar kota. Aku kok ya lupa banget ya kalau kita ada janjian ketemu kerja kelompok. Dan lagi pula waktu itu HP-ku itu ketinggalan. Lah malamnya belum tak cas pulang-pulang aku ya kaget. Loh kok ada begini? Tapi ya akhirnya HP-ku juga rusak. Karena gak tahu sudah tua juga HP-nya. Ini aja aku mau rencana beli HP nanti pulang sekolah. Aduh, nyuwun ngapunten ya. Maaf banget sepurane ya konco-konco. Maaf banget. Lalu teman-temannya bilang, yowis tapi jangan diulangi lagi. Ya sudah nanti kita, idemu apa sebelum kita kumpulkan. Untungnya ini pelajaran jam terakhir. Coba kalau awal. Sekarang kamu mikir apa, dicatat di sini. Oke? Oke. Akhirnya mereka pun bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, cerita ini mungkin sederhana. Dan bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Tetapi apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika kita pernah di posisi si C. Ketika kita sudah membuat janji bersama orang lain, ternyata kita lupa. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang bisa menjadi respon kita. Respon kita dari yang pertama bisa jadi kita balik marah karena dimarahi. Wong kita lupa beneran. Atau respon yang kedua, seperti si C dalam cerita tadi. Dia sadar kesalahannya dan dia meminta maaf. Lalu berusaha untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Kira-kira yang manakah karakter kita? Ya, idealnya seperti C dalam cerita tadi. Dia sadar bahwa dia salah, lalu dia minta maaf kepada semua temannya, dan juga dia mencoba untuk memperbaiki lagi. Untung masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita hari ini juga sedang bicara tentang itu. Bagaimana Niniwe itu menjadi sebuah tempat di mana waktu itu orang Yehuda, bangsa Israel, sedang berjuang dalam kehidupannya dan juga iman percayanya kepada Tuhan. Mereka akhirnya bisa dikalahkan. Tetapi ketika mereka diserang bangsa Asyur untuk ditaklukkan, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Tuhan sedih karena banyak sekali orang-orang Israel yang mencoba menyembah berhala, mencoba lari dari Tuhan, bahkan memilih jalan pintas. Tetapi ketika Tuhan, cinta kasihnya lebih besar itu, tidak mau membiarkan umatnya
darinya, maka Tuhan pun mengirimkan nabi bernama Nahum. Sehingga waktu itu melalui Nahum, Tuhan ingin agar Yehuda bisa sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ya, mereka diminta untuk sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dan dari kesadaran itulah akan membuat mereka bisa bertobat, meminta ampun pada Tuhan, karena mereka pernah menyembah berhala. Dan ternyata benar, mereka pun bertobat. Mereka sadar mereka salah. Mereka memohon ampun pada Tuhan, dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Sabda Tuhan hari ini sebenarnya mudah untuk kita pahami. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita, sahabat Petra? Apakah sehari-hari ini kita memiliki kesadaran bahwa kita pernah salah, bahwa kita masih berdosa, kita masih membiarkan dosa-dosa itu melekat dalam hidup kita? Apakah kita mau membiarkan hal itu berlama-lama dalam hidup kita, dan kita terlalu asyik terlena dengan dosa itu? Ataukah kita mau belajar untuk waspada, untuk sadar, menyadari, mengakui di depan Tuhan bahwa kita tidak layak sebenarnya untuk dicintai Tuhan? Tetapi karena Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti mencintai kita, maka satu-satunya jalan adalah kita harus bertobat, menyadari bahwa kita salah, menyadari bahwa kita menjauh dari Allah, dan menyadari bahwa kita harus kembali ke arah Tuhan. Maka sahabat Petra yang terkasih, mumpung masih ada kesempatan, biarlah kita menjadi bangsa yang tetap dicintai Tuhan. Biarlah kita menjadi anak yang tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita dengan sadar sepenuhnya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Akui bahwa kita salah. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar jalan kita di sisa hidup kita ini sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan sang empunya kehidupan. Akhirnya sahabat Petra, selamat menjalani hari ini dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa melakukan apapun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan, kami seperti bangsa Israel yang masih tergoda, memiliki berhala-berhala kami sendiri. Entah itu masalah kami, entah itu kesenangan kami, entah itu hal-hal yang mencoba memisahkan kami dari Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk sungguh-sungguh meninggalkan semuanya itu. Karena Engkau Allah yang terus-menerus mengasihi kami dan tidak ingin membuat kami jatuh. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh memampukan kami untuk kami hidup di dalam pertobatan kami, menghidupi pertobatan itu dengan terus melakukan kehendak-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan,
seluruh aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua rencana kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk kesehatan kami semua. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami kekuatan, pertolongan, kebahagiaan, sehingga apapun yang kami rasakan dan alami hari ini, kami tetap bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, inilah doa kami, dan hanya di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabda Winedar atau Sadar karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu sebagai saluran berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra

berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kami masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami harapkan bisa mengisi hati sahabat Petra dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini.

0: Petra, kami yakin bahwa banyak di antara kita sekarang ini punya banyak harapan yang ingin sekali terwujud. Mungkin sudah ada banyak cara, banyak usaha, dan banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan supaya harapan tersebut terwujud. Namun tidak jarang bahwa kita masih membutuhkan waktu harapan itu akan terwujud. Kita harus ingat, sahabat Petra, Tuhan kita punya waktu yang sempurna untuk mewujudkan harapan kita itu. Maka sepanjang hari ini, mari kita terus bersabar dan terus berusaha keras supaya harapan-harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita suatu saat ketika itu terwujud. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan pun pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program pun pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Petra FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan